Wanyo nange ajengu kama ngelehu Gino ngeda kabaya mehewa lode Anyo ne